0: Joo, tämä nyt on hullun ammaa viermaktaa oo.
1: Ja minun kolana. Vamana. Alukkana on ipun nana puliwa inai kuya pa kana rangilla. Rangilla pa ngatli wanga.
2: Joo,
1: Burum burum. Burum burum. Burum burum. Wey, nama jingkar. Mar jarung ya ma. Wangal. Aku minta ma.
3: Nye.
1: Kemanyu jaga perawat. Mainnya tanya. Martin lambu kanya family sekunan bim. Jaga burum burum. Kuy yang ala lambu kanya orang ko. Kamai pal. Iya. Kanya orang ko. Abi pernah perlu dari karo after school, dari karo tala karun tala kor, bukan muang atau orang kamu ini. Pala ya rob tu nale. Kunda mana perlu pula obanya laru na, mangaja kunda brown, obanya obanya kacet. Pala mangaja cek cek, mangaja. Irungu ni mending special mending perlu kunda mending. Yang mana perlu ni lakar, nama ngucimir mangaja kunda. Abi beli rabi rekunda. Wapa ni nak perlu ni mana anggala berala kupai orang kupai rektor ni berala. Jual kupai anggala ni. Kamal wapa ni orang ni pelakar ni orang ni. Nak kuna kam daramu ya aku. Minta urutku chicken jamah meru. Chicken ada lala jamah. Abi punya takkan berapa berapa meru meru jalan orang ni apa man. Felicity, aku, Teka. Felicity, kata kebi. Teka. Felicity, kata Miss Ross, yo. Miss Ross, Teka, aku. Puku beri amri amri Teka. Walau yang kata, walau ni, wikkan yang anak pun ngulali, ka, drink, nangkap pun nanti ka, balanya, biskip nananya. Baru nana, baru-baru, flower, kuruk, tenor, balangku. Biri pula-pulinya, wakin ngu. Kok tu nak lepas pukul macam ni, lalu, kau drink, kau kena kapu. Ni, apa ni? Kau orang nak perlu lepas nak kap, apa nak perlu kapu, anda ramenya le, ambil, pamat kan? Saya kau orang yang pungkar itu pun boleh aja lah. Panun ni tau. Apa sekolah ngertiin minyak ni golong le, mai le, pola teka mereka ngertiin ya. Kalau ngertiinnya, kalau kena apa kau betul golong le. Cita minyak le, nana pernah le, ipola dia cip ngerti aku berakal, punya kali. Mana pernah kita mau ngertiin ni? Ngal ngertiinnya ngaji, wah nak kena apa kau betul dah berakal.
3: Okay.
1: Nakul mana aku nak pukul meter ni, aku pukul meter. Betul, betul. Aduh, Ella nuna nama, kau ngori cuma dia. Ella nuna nama ni, kalau dia lah nak tak akan punya nama. Macam apa? Kalau dia akan mungkin berani, berani berani punya. Dia akan mungkin berani. Kita ngat tu ya macam mana? Tu ya, berangan lihat berangan taruk. Dia mukul taruk.
2: Jadi aku berani, kurang.
1: Ni, macam ni amal erap, beran, beran, beran, beran,
3: beran. Mak, tu mama kau tu orang
1: walau lah yang uli. Kebila dia jadi mama lah orang rap tu, na. Biar apa ni nama? Anak perlu biar rap tu. Angkat nak pun kau orang orang ni, repo. Gor, gor, enam beri.
3: Iya.
1: Macamnya apa? Ko, nomor ko. Kalau mesti fasa cara ben, awal izin kan nolak. Kawan kan nana pun pernah waktu waktu nolak. Wanik, apa berle? Tar ben. Ran kan kau ni kata na. Kau finish tak? Kau mana pernah lihat na? Amari tinjau nak awalan nolak waktu nolak.
3: Iya.
1: Nolak waktu nolak. Anu yang mereka cerita, kau cara nama muka yang mereka. Walaupun minyak ni lepulang ke nama ni ya. Bill na, kaje. Walaupun minyak kamu le, pengal pengal lapar merahin par bapa kaya. Walaupun minyak le, kalau next day jaga school ngan nana minyak le. Ngarap kopi anda pokok merit terkangkai. pamal ngaro ni bin chulo ro dar pamal
3: mara tare ko jo tarain
1: mi wala la ko no ay wan kan jo mi akto ngani ngon mi akko e puna no no tu ya poco me te pero kala wala poco me te ngai ni wal kamate bro wutu na benara na ngaro ni no ngaya wa ko mo da pamal ni bin chulo bet mamla tar pun bentil kona yak akanyana bangai ruanga ngai ngai ngai wai no na mari una rim seven una rim seven mala for multi grad kona dabe mari una ngai mati ngapa ke ngai jabra dan dite okay who won bigana ki kabe amla api jan ngatao ya ngatao nang bujin po ya ni okay ni anar bia nar batao
3: nar batao
1: nar batao
4: I want you to listening Yulngu Radio from Yugal Mangi Ranges Ben Wilfred ma jujujna

0: Tuan jatuhan 6 o'clock ya melmit pan.
1: Yo, ini merupakan sama dia lebar sama Yolong Radio. Yo, main mak mitre.
2: Yo, ka welcome. Tengok Yolong menikai o awa.
3: Kek, kek, kek, kek. Berakakan gam.

0: Joo, tämä on TV, joo, täällä ei näytä tää on rakka.
1: Nukakaa, prakpa.
2: Tuonka mulla on vankpa, mulla on.
3: Kau tu yang ngobrol berapa? Nah, untung orang yang orang ini nama. So you, kakam para you. Pernah ada yang ramai orang kan?
0: Pemulu yang ramai.
3: Nih, kau tu orang yang barang ni dekat, kalau orang yang ramai orang kari. Kau tu orang barang kalau orang. Aku nak bilang ngai karanya kan Nawi. Nawi ya nak. Ya aku meru Nawi.
0: Ya
3: Allah. Nak nak kamu kan. Bel makau kau ngapa ni?
0: Punya pilih yang
3: mana? Mana dah dah tu nanti dia punya kuda erana. Ya itu punya. Pak meru. Pak macam apa pun ni jamur kule. Kau ngapa tahu? Pan anak beri jamu kole, kole dongle, kuku buat ada kamera, kanga berat, tahu, mana kanga berat? Eh, muktera, saya found muktera, bola kau kurang ada found ngama. Wah,
4: itu lain kalau
3: ni apa yang? Nah, nah.
0: Nak
3: berangan? Mak wangan ada lo. Perlu. Mak. Paman nak berangan di sekolah. Paman gol belakang jabam. Gol nak berangan le. Benista. Macam nyerap tu nak berangan shop tu lah. Kula. Bana kone wanga. Ngadu. Anak pengganan ni benar air ura. Unyi nak berangan ngatil ng shop. Taran awal. Aku hanya nak pergi tuaran orang nak ketua lanjut rekod jenggang orang kadal cina, mula-mula start dengan tengok belakang ni education center mana adult education center na tengoknya orang 1, 2, 3 ketua lanjut ni pun saya nak berintar orang, saya beli child care center orang ni tengok belakang, undi lah nak pergi wang berintar orang macam ni gold malay. Tunggu ni, nampaknya anak kat bawah ni, nampaknya workshop kat bawah balik ni nursery, ni anak pun gaya aku technical school ya aku. Balik ni anak pun post primary orang ko, ni anak 10 ko, ye 10 ko kalau pun ko na, ni anak school post primary orang ni lakanya. Atang menunggu yang orang ambil wang kalau pun am. Aku ni awang anak perungku kaya dor education center ngatil mu. Aku ni lagi ngarang ngatil yang school darah orang la ngah 15 nama milenya, 16 milenya ngara belanga. Balai aku ni macam jangan aku kam work experience ko literacy jama taruk jor ku taruk ngarang ngatil ni jama literacy center ngara. Aku ni ngatil mu. First pun dia jam yang aku, yo, golongan apa pun le, tak kalau saya paman,
0: agak aja tem,
3: golongan apa pun le, spesies cak macam shop li, rupiah apa jam mana punnya, aku mana pun,
0: nalen,
3: tuan lah, urulena, muda kali tu nya, ipulana, macam ni, ipulana, kalau yang berlalu. Pani kenyal berdoang nota ka ana berungal permrio.
0: Ni.
3: Muluk kadika. Pani kenyal juga na ada kul juga na ana everything ka.
0: Wah.
3: Ngatale ba ever drink kabur.
0: Abu.
3: Lau ana berul. Wang ana mesti na berdiri cerminal teh karo. Tiang ngatulang ni berdiri kesin teh karo. Tengah katulang teh karo. Telo pan bapu melil yulungnya. Rikau ko pinural. Balanya lah. Rangi pada kalau mil minyana yulungnya. Ali dia yang anak perungku kayul. Kalan ini.
0: Baful nak
3: kalau ni nak mengulir dengannya, cuma yang nak punya kalanya, tu namanya, kacingnya. Mula kalau ambil malam itu kan orang yang orang yang orange warna, apa ni? Nik tu ni. Banyak yang berukur tu ni, kalau mix, banyak berulim tapi yang ni nik tu ni nanya. Aku pernah ni mati ni, ni kaya kata ni nak pulang. Belum. Rang kau lebih panik lecok lah, makan ni banyak friends kau ikhlas.
1: Yo, you're listening to your radio in Kartalala.

0: Yo, my name is Var, and you're listening to Yolngu Radio 88.9. Da Brick Muka.
1: You nail it, you nail it. Wah, kara.
2: Berapa tahu palingnya beli? Jauh pak walang kau, punya nangur. Jauh nangur bicara dibeli. Tangai ka, mana ngah don? Bayar ngai nangguangan. Yo, nah ni tu banyak pun uli walang ngah don. You feel nak pun guilty or ya kan guilty bicara walang uli wangan. Kangai wangan bicara dual nawi jauh nangur. Jadi jadi kau ngai guna wangan bicara kam. Walang ngai biar kam tahu your honor or now ya biar you worship dengan walang uli bicara dengan court nangur. Jangan jangan elak kam good boy ya balanya. Orang acara balanya, orang acara old man. Ayah berjalan, ayah good boy. Minum name guilty, minum guilty. Yo.

0: Yo, babu interview an barana. Tao ngero lak kama mi apo nope.
1: Hello.
2: Hello, yung mo radio apo.
1: Ada nga, labi, malat malat. Tolero tao, orala karam na bingoro na tong Saturday, last Sunday, Sunday. May bingoro, bawa ka ngoro ngere mama na we, poko man. Ami apo no ngay, tirimuk, tirimuk pan kalam.
2: Ni?
1: Tipala number 8.
0: Ni?
1: I am a man. Ini bumbum jatara, naju lo dola black one, ya itu lah. Nah ini bumbum, walau ngirim bumbu bingkal mak mereka back kula jatara, itu orang muk dah terlalu terbayang guna. Hanya ini kurang guna, liter ni guna. Hanya ini edir ni. Hanya mereka ni bawa mereka ngirim bumbu, mereka pun ni marama. Ngirim bumbu apa lah, pelawat pin black one, lah pelawat tu lah.
0: Ngirim bumbu.
1: I'm not going to be able to do it.
3: Wool Canyon is dubbed culture and art of Western New South Wales.

0: Εγώ όταν με το βούλο γάμα διαρμακτάω.
1: Και μην κονάνε. Πάμε να. Αλλού κανάω λοιπόν να είναι προλεβά ένα κουλιά. Παρακάνα ράγγελα. Ράγγελα που γάτι λεβάγα. Special men, but in Gorda Marin. You want to put in the Laka and among Chimiron and Yakunda? I repair the rabbit Gorda. What part of the problem? I'm going to be a cooper. You're going to be a man. What part of the only Bracana? No, could I come? Daramo Yako Mitaurutko, chicken jamma middle, chicken of the la jamma. I will be take a bullet and a bream rim rajala in a bummer. Felicity, Yaku, take a Felicity got a baby. Felicity got Miss Ross, you, Miss Ross, take a Yako. Pukubriam rim rajakam. Well, I'm going to go to the canana pungulali drink, drink up on the car, but I'm going to biscuit nana. I don't know. Saya kalau orang itu pun kalau cium ngopi aja lah. Panon ni tau. Harap tu nak tau. Atas kalau ngerti minyak ni golong le, mai yang le. Pulak tekam le, ngerti ni. Kalau ngerti ni, umur aku nak apa kau tu golong le. Cita minyak le, nana nana pernah le. Ipo lah dia cium ngopi aku balik le, punya kali. Mana pun kita mau main ni. Ngail martinya ngatnya weh nak kun nak apa kau buat tadi benar ni
2: wakai ngem
1: nak kun nak kun apa kau buat ni nak aku apa kau buat tadi benar benar le ai bella nuna nama kau ngori ke berdia bella nuna nama ni ai bella nak tak aku jangan ada I'm not going to be able to get a little bit of a Ana perlu beli entap. Angan entap pun gaya orang orang le. Repo. Gol ya gol. Entap.
2: Yeah.
1: Angan matinya wah. Ko, nomor ko. Angan mati pesa cara ben. Abel jin gaya nang le. Kau angkat nana pun le perahu tu otten le. Luanik. Apa perle?
3: Tar.
1: Beran kau le. Kata ena. Kau finish dah. Angana perlu lihat na, amar tinja nak wala na otter lirti.
2: Lirti
1: otter na ule, anu yang mula kerja lihat kapal tara na muka yang merta. Kualin minya na ni le pulang kena merta. Billi na, kaiti. Kualin minya kang ule, pengal pengal apa merin pol bapa kay. Kualin minya ule kapal next day jaga school ngan na na minya le. Ngarap kopi anu pokok merta lihat kangai. pamal ngare ni bin chulor dal puma
2: mara kare ngo jo tarain
1: mi wala ko no ay wanga jo miak to nga ni miak ko puna no no to ya bu komete pero kala wala bu komete ngare ni wal kama te bro wutu na benara na ngare ni ngwa ya ko pu mo dal puma ni bin chulla be mamla tar pun bin chul ko na ya ka ka ni na bang ni wanga ya nga nga ha ko wa no na mari una rim seven rim seven ngana for multi grade ko ni na be mari una ngai mar tinga pa ke nga ja bro di te okay who won bigana ki ka be mamla api jana nga tao ya ka tao nang bujin po ya Ni buka. Ni, kan nak apa ya? Nak apa tau?
2: Nak apa tau?
1: Nak apa tau?
3: Hi, this is the Latimano Teenage Van, and you're listening to Yolngu Radio.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Anting jamra margin nawal nawangal kalibinga
2: urukanya
1: rakuanga yo marmayan wa kalibinga ka urukanya uniwa ng anting boy urukanya
3: yo ta tuan jadawo ngay tulakam ngame no pina baro marabumar rakal mar meringoy hilpay ana pa meringoy ngarakal no yo yakoy ya, babaral ko no ngurwang ngurwak ngurwak
1: Merdeka
3: merabu mar baru, mari rakal kaya pak beriku.
1: Yo, orden meramakin bicar di beli, orden meramakin muni, yang ura meramakin jual kaya orden, umar meramakin yang ura bingung jendara nama nama al baru, kulon ngul balanya guru ngul, al baru lekalang dalgo, mari, ya aku tara, mari bagi meramakin. Ya aku terangkan jangan kalau tu albuman, buman kalau tu beli kulon berjual kurir pui, kata malah darpau, darpau malah buman badar, ya kulik mangan malah macin, mar malah darpa, kulik lar dah limbarat, malah bukan yang marah kalau ngail pa, apa baral, aku miring orang aku, mari maji malah ngundi, walaupun malah macin, darah malah nangal, kalau mari baru lecalang dalgo, pikir malah, kalau darpan dau malam. Walaupun malah daripada guruk malah malah balar ini malah ini mar ma, malah malah macam guruk kalah. Walaupun malah macam ini balar dahwin, balai ini udah balanya enggak pobai mu. Kalau kalau tu almarhe, ni aku tu pun boleh dari ur, kalau malah malah dari orang ini kan jalan malah ngurro, kan jalan malah malah ngurro ini balu dan balau utur lah. Balai kacur malah utur malah di kayu walaupun, ama mar ini muka utur. Angai nuka wanden kan ka dalungir pada cur bicar dalungir ka angai wanden kabul madangun di wanden bala utur na nguru di al bala utur di bicar di rakun ku belen ayi ke madang bayi ngu mitu na ngu lana bayi ngu umar mada bat rakun ku ngal rakun na belen pala mada karpir na karpir mada makar madang kaya ngalak lu padual wanda madang karpir dubuk na mada kaya marngu yan. Indi palanya, ada kurungan dah, kan dah, yang mana tangge? Indi palanya, kalau malam macam ni, kalau kena ngain kupa, ngaiyang ngara makar. Kalau malam macam ni, lembara, nalaian apa nayaan? Kalau kalau malam macam ni, kakan dah ngurungi unmin malakan. Alat dia ngurungi unmin. Alinan malakan, kupa ngurungi unmin. Kak, main makan malakan kado bukpolo, sedikit kebay ngomadang. Kado bukpolo, jangan tur malakan kurukangal kan dar ngol beli bar kumiliter wang aja. Kado luang, kajinan kado bukpolo. Belum malang ni kurukangal wang alenda. Muda kumir malap bumer, muda kumir beli jangan malakan kurukangal ruminan. Pikir jadar nana per malang dangal malam makin kurukangal wainna malam makin dal kurukangal pikir napper. Kalau mana ira ko kaya lenyalan malam baru lemburung dual baru. Wandenan mala, wandenan yang albal adu buk tu, adu buk patwa ngangul warang, albal macin mit mit tu, nak kena almasal mi alk mala indal, pikir nana per macin malang, kan yain de baru la unamir, tulen beli, kungai ermu kali nyalang ulan dalih, beli tu ngayan mala, yang nyalang kanjar dal, balanya wanda malang kanjar dal miter, kangal mala dari ur balan per macin mit mit tu awalal, napernya kena ngana. Mit-mit tur na belen, balak kutar na. Kutar, naran kan burum din warak tur na napar makin. Warak tur na birangay kungal na lukanan, gurupan minan. Wangang unang-unal, gurupan minan, barakway kungal na napar makin. Mit-mit tur na lukanan. Kapikir na alkan na dal, duwait miringun malang malakan bicar wangani. Wain na, dumal, dal madan miyalk mada, bicar malangkan. Duwait miringun malang, rakalang nga kawalit pati pala, papa miringun aku. Kabalanya.
0: Yo, bookmark.
4: Narko Yako Stewie, Malk Gujuk, Bapro Gumaj. I'm the bass player with Yoti Indie Band, and you're listening to Yongo Radio. Naraka.